0: mwana andeka ndeka gambye sigenda binyumi andeka mvako ah ndeka bwembanganye ndeka bwembanganye chintu ndekanga ane da osuse ndeka gambye sigenda binyumi ya tubireke kubate mwali wo neda aneda aneda bwembanganye Bwemba nganye mbanga neda temumanyira bwemba nganye chintu mbanchi ganye aneda tomanyira temugenda kunjoga echiwala nze na chirimu kanwemba sigenda binyumia mba sigenda binyumia ndekana awe gambe sigenda binyumia mbera chinje munte kako nganye ndekana awe yimu mbere dechi Nkugambye sigenda binyumia. Rajote kakembera binyumie.
1: Iya basose.
0: Iwebale nyo ya sose.
1: Ya sose. Katipona kakamu kube jinja.
0: Iwebale nyo. Bafubu. Anwachiba anjoga.
1: Rajiba. Shua ma.
0: He.
1: Rajiba kulibubi.
0: Mwana. Mbela chije muntera wo.
1: Katingwana wabi hali ndingo. Newe mbaza nange mpira wo.
0: Yes. Yes.
1: Umkwata koti ya.
0: Andeke. Bandeke. Bandeke. Nze manyi.
1: Amukube
0: kati nanye

Kati kora mochi ngabuli jo Super Friday nteka kemi pire satu nakatambura ntadde kakatambura kakora odi makumi atano akatambura kakora odi makumi atano na kugamba teri mipira jamu kambodi jisusa chuwai sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash nigepe seria yes VIP injitade kemi pire satu na katambura kakora odi ya makumi aga atano chiregeze bukaje kunkumi tan no kateka mumu tuwa zisiri njisemi tuwa ra makumi ameka atano VIP njitade ku emipira jiri ya satu na katambura kakura udi makumi atano na chukugamba budi lunako urucha ntibwe tuba tuva mu lunako roku nanga tuingira lunako

Sipta chenda bubiri Sipta emu hash VIP ingitadeke mipire sapi nakatambula kakura odi ya makumi aga odi makumi ata.

anti 14 15 igena kubera novimba kuminanya 15 igena kubera novimba sita biri tanu tan sita chenda bubiri sita emu hash lu